0: Navarzinho 10 minutos, Japão Nelson Francisco, Nelson Ngolosa, Kuyabe Mahungu, Manara Pagoku, e Catinha de 10 horas.
1: Yerusalem Ingesua, Rádio Moçambique, Gá Mihungu, Nyamahungu Kuyitonga, Yadzimino Zaritsiura Mono. Rivandre, Nermedo Magumi, Nyavatu, Kabo Vanga, Ruzaku, Womi, Kabo Nyagu Songwe, Nrani, Nyajipandre, Nguruya, Inyambani, Sulusista, Gosnogaradzisa, Yikaniki Sunyahu, Wanilis Tukamez Nyogivinji, Omo Provincia. Ubindra, mas na mararu nyazingamu, ziba nyago, bambe, nizipwa kugazi distritu za Guvuru, Nyasuru, Nivirankuru, kizu zinaguhakagu, ndrani Nyamatsiwana, zifugau zinyagu, simbariza kutumiswa, utuwakoni, kaubarizi huwani, maranga umuhiba nyago. Muhunu, risigu nyawuna, kuna kugirega, mihaganu ili, kumbagu zindranga nyawuhibuzi, kugaji gabanya, jipandrunguru. Mihungu yako ni nyamahungu mana rapa kujikati nyazi dash.
0: Bugini Nelson Francisco ka na mama na kugira pa kukoni kala mjikati yoyonya zi desora jabuga si nyamahungu ya tunya kitonga sila mbrakazimu nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi nyazi n

0: Ingrosa mwingisi wa Radio Msambiki ga mahungu kujitonga ya zimindu za litsikura mhunu Rivandri narumwe rima kumi nyabatu kabubangaru za kuomi kabunyagu songwe mu jipanu kurugia inyambani Sulisista kusinda ugara zisa jika nikisugire nyakuu nilerisi tukamezo nya ugevingi Kukubindra maza na mararu nya zingamu zibanyagu Bambe ni zipa kuga zidistritu za Govuru inyasuru ni filankuru Kizi na kuhakaku zifuga uzi Zikare gideo kwa siku zutumisa kuga maranga yari Ahuru jangu babalizi ya mwani maranga umuhiba nyawa Mwunu risi kunya uona kuna ukirega mihagano Nyago tisimirita kuna ukumba zinranga nyawa kibuzi Apu kwa si kuga jikwa jikinya jipandri nguru Maperi mahungu kujitonga mahungu ye Mamazi ni gane Alfonso Francisco Luis Batista kuyawa na kumarungeri ya msini inagumisu vera ni ingisi nyawadi inapea kumahungu nyakutiku kasimbisi pandrunguru mufumu kutakuna kupasa vali mivali vanga sangana kunigarazu nye mitaru kugaji pandrunguru ya Gaza Madoro wa distritu ya Shibutu kuye anga tivisa ukuye kumanika kunari vali mivali wa umunya zipostu administrativu za Malehisi, Godidi, Altu Shangani, Shaimiti, Shanganini, nigagi dropanetinza kakoni. Awa takwana kuhaka zimbe unya sipira zifijau ni zimbe ni zimbe. Kanga kutamusega kasirida banzi. Kuzinengezega wali watakwana kutumisana nao. Sunko zega mpe kwe au waziko za kuuseza. Uri mihwani nyaba na unawezi duhani kumahungu nyanza zidi nga manigako yina kuwa. Gajipan nguru ya Maputo sana na sividi nya likumi na mevidi yimbi nya likumi na bandumiaga kiso singa songwago. Kuna udo nukiropa nungaraba na kuri nriyawe iso sokuga yi dropa na zinza ya buwani provinsi ya Maputo. Uyu atako anako rumbezo kubana anako kiridwe ugevengi yoyo basi kumumani apu atunulopa ni akidu ugevengi yoyo kukurandri ya kuye angazeka kusurumbe nyasana sire asitela umu nyaripara nyajikuti nrani nyakitari ya kirongu kiai kukabairu ya mahubu muningi nya mahungu wa nranga nya mapoyisa kuka jipanunguli ya Maputo Gramini ya late Gani hili kukuye Tumu ungu tauna ugirega Nyaku wete kwe amoro uyu uyu Angagirago uge wengi uo Hinawu ya omu jipandunguru ya inyambani Hita amba ya rimata musia kukukayo Ripandri narumwe duma kumi nyavatu Kabu vangaruza kumi kukamu kayoyo Kumahungu nyakusongwe Ndani ya provinsi ya inyambani Susista kusina wakara zisa nguzu jikana kisugiri nyaku onelesi tukamezi nya ugivengi. Kia kusamusiru pani kungima, kungu songwa, omu provincia, likumi watu. Kwa wati ingu nya ungi sikuwa sana. Zidistritu za Vilankuru ni Masinga, simarikambe ni Gardropara Mashish, kumuta kuna kuonega tukamezi nya singi, nyaku songwe nye watu omu provincia. Utono na maroi, ukubidwa, Nukuwe uonega kumba pwana na nyaku wali umu nya zingamu. Kiswe isu unu kangasuwa ngero nyaku songa ni nyamatu umu provincia. Muningi nyama hungu nyajikani kisu nyaku onesu kamezi nyaku ugewe inji umu nyambani. Awasere shukuamba tamusele kukuye. Jumaru yinyaku mutu angazama kufika kiju gasi kusonga mutu kwawe. Kwamba asambidi aganina kukuye. Kakubana kurumu jikarazi nyaku kari ndrani nyangamu. Singu botega kufiwa tufakako wati wabula. Gandiga mbeo kuye uominya mutu. Kili chumwejo nyalisima kama nguzu. Niku umaru ula kuna nefaneru nyako asonga mungana. Mune ingi nyama hungu wajikani kisugiki. Nyako onesu kamezi nyako give njomu inyambani. Samusiri kuye jitsungu. Jungu botega kuzu kwe jipemisa kama wali. Gasi ukoza kuninga lisima uominya watu.
1: Kwa wanu wawa batezu wako katiunga hinagaru publadi Musamiki, jikona jikani kesu, jinga mahio, kasi ku va byi resolvhera a timhaka ku lavula hi Cernic procuradoria ni matribunali un'wana maorgan lama nga mahiwa pasi ku resolvhera maproblema swa beteliwa a justisa privada ka tiko ga hina
0: alseri xikwamba muninginya mahungu nyachikanikiso nyakone swikambi nyakugivenchi umu inyambani umufumu umu inyambani kuwo unga hakago kugira mu kanya 2021 kara mu kanya 2026 libanda n'umwe libandre na seraru sulombo nyamasesa yale nyawuhimbera ni maranga umuhiba nyako kuga mitengu yi libanda n'umwe makumana makurumba sulombo singa yiroga ku mu gipandi nguru aho simisa kone kisinga mareka ku sulombo sakona sina kuonelo kam kukatsinza nyaritiku zidistritu za masinga vilankuru ni galdropa la nyambani kumu umu kasi kunga mareka ku Okuna kurombwa ayo masesa yaya ya sukuwe watu wagira sinyo kimbeani mabinzu nya kukara. Kukutiki sisa nyantumu yoyo nyaku ninkunya masesa utago una kukirega simbargambe nusuhudu sera sikirega kumye gitsungo. Mufumu wakuweta kubeza sikarulusuri nya kubatu wabaha nyamubahi kuga maranga yare matago mana kuhimbezerwa simbargambe utago una kuonega ukumugiri nya mafu. Mufumu gambi wakubweta kubeza surusiri nyaku watu babaha kugamba nangayari nyaku mbarandisa minonga metu yiri nyaku ikimbererani gasi nikuwe watu watu kukuhayi kubatika kuwe kubaho siri nyaku karu. Mahungu manga ninguwako kukwa sigura bono wakumuningi nya mahungu nya sangani ya mufumu unga jiregaku umu nyambani uye Samuel Silvestri. Kupindrama zana mararu nya zingamu ziba nyago kuga bambini ipwa kuga zidistritu za Gufuru, Nyasoro ni Vilankuru kizina kuhakagu ndrani nya Matsihwana zifuga uzili nya zani zimanika uzina kutumiswa kuga maranga nyago zirangani ahuru zimanika uzina kubezi mwani maranga umuhiba nyago makungu yaya makurumba Institute of Development de Pesca ya kwa kultura kabunye makungu ya maropane pro pesca Apo kudwanewa kuwe kuningwa hepu zingia dinya kitsungu kuwe ikisima neki ikina kukokele ya sitsongo. Matinga yaya mana yira kambe kuwe sitsongo sidanda kunze zingia zari isu kamba sunagira kuwe sapwani nisima neka kamugwari. Gambe kufunguga nya sapwani kili jume kitao kina kuonea kumangu nya kubatu wako hongo wako kanyamu koke susi isima neka sunda kubata kuwe sifunguro kukama sikuna yaya. Kukantumwe utakuna ujirega. Wa embi umu inyambani wangu zunza matinga nyamapia yari manga wekua ukura di Musambiki nyaku wadru vizisa simbaro banabaro muhinzo ega mirongo lo kunyukimbeani zinzimu itakuna ujiro umu nyasetisi sa umu spandringuru. Matinga yaya kamanga hengere topo nova apu madone ya kwa suwe kutukwa tisa yiro wala yejiga wa embi vari wana kubatea kumanega umu nyamapari sana ya inyawu imbi kutumisa internet. Alusinu Margarida uye anga kanera kuri tura watabuwa imbi wa mujipana nguruge nyambani samusiri ukuye mapimusu ya ya mana nilisi manyaru kungun guzu kuri soso sinagira kambi kuwe watu vasima nijivana kuyimbe mfuka nyakura pikasu hongora vazuru uzisa kuya manega kama parisa na yae
2: ikunyosha ikusalo kufisi ikazate la tolo na mutla sita vivukela ita titsalisa nakani nkama sayencheka leswa ku singayencheka malembe manga khaluta loko uencha ku swito utakundencha yini mashankamo zwa ukhalutile ku vavisa nimbini namuhla ja swikumeka hinkwaso na swi swiencheka kuva swivebuka iku cancer
0: mutangeli wa Rad Mosambiki umu inyambani Matias Vilankuru samusiri kuye ku pelu nyamatinga nyamapinyo rovera nyaku mutadzukoza kuzovidzambara banaro moko yakwai sina zikoza uwe umanega kuna kutukwa tisa kambe mitumu ya kona nyamirongo kwenye kibayani sizimba
3: Radio Mosambiki embarkaraka matsamela lawa ya mateknolojia na ilawa lezwako vanhu vo tala va swikota ku tsalilisa hi ku khoma telefoni ja azwilo swita vevuka ndza khola leswaku hi tavini vanyingi hambi ku famba mipfuka nga hevini vanyingi ja loko munhu a tshamelele kaya ka kwa a titsalelisa na helaka telefoni yako ndza kholwa leswaku vanyingi va vona ni lava nga lomu lomu ka kule va ta swi kota ku ti tsalisa hi ta ve ni tinsimu to tala.
0: Matiya Zvilankulu akuyi muthangeri wa Radio Mosambiki mu Inyambani na ukani ya hwani yobanaku naku ningiri upalusi nyamathinga nyamapi nyakiruveya ka vaimbi vali vanakumanekaku umunyemelongolo kunya dzinzimu ndrani nyasi pandringulu muhunu kunguta kuna kusimama mihakano nyakutiisimili iri khumbaku dzindranga nyakuhebuzi nyakutsirangani igigaba gikiyo nyinya igipandringulu vona kuudongiselwa igigaba nyikhongolo kino kirekaku kukangimanya agosto igigaba nyarukumi nari pandrina jimweyo kunguta kuna kugireka mihakano nyakutsirangani kukazi kampu zimanekaku matsitsi simbari kambeni omu Inyambani mwengisi wa Radio Mosambiki mahungu kuitonga mapohidi maigisu maroni kuhibula kune Alson Francisco Luis Batista kapunya mtsini ketu salani.
4: Ipwide mahungu ya Inyambani.
5: Ngide Nelson Francisco apo nya mahungu yaya ikati ikasina pwa longolo kunya Inyambani en ritmo.
6: Inyambani en ritmo. Inyambani en ritmo.

0: Wiyan hagurosa watsabu mwingi sinyagoleji wa radi Musambiki kititi ya inyambane. Jibwede ijikati egi nyagu uwe mwingi si kuguru kasi kuduga kukabambi nyagitendri yago. Ambari kitu kuguru kasi kupu agitendri yago na yitime yide. Kukujikati egi higu hanisagu uwe mwingi si. Ambari ngambi kitu higu reserago kasi maburu nyuba embi kasi wajirago si zimba sisi himanegago na higu resera. Kuloro uwe mwingi si kutade basi ungatundru gisa kasi vizinyu wago. Ambari kitu mwingi si mkwanu adibaje dogo kuye muhunu mana uungu bindra longolo kuwatu nyaku goleji aparati Musambiki ikititi iya inyambane kaula goro muhinzo kubeta kasi unga mufone romu nundurigesa kue muhunu mana kasi iji kati uungu bindra longolo kuwatu nyaku goleji warati Musambiki hakanera kasi kuka longolo kuu nya inyambane e ritmu kuku etu chenu hingu kusuwera kasi uresela longolo kunyakutambe longolo kunyakutakisi kuku bangaraza kala kasi maguhigisani nya longolo kuu kolo na iguche tukaranyi etu ungaluza longolo kunyakutambe hambari kitu nyakutakisi na iguche ni kabu nya longolo kwa tuwa muhunu una bangaraza kini Jeremy Francisco kala jikati kasi hina pao kago kaba nya longolo kuu
1: inyambane en ritmo
0: kulisini mwingi si hakupeta kama kubera ndani nya longolo kwatu unguzidi kukue hinga sibere kama ndani nya longolo kwatu hakupeta kasi kupera kugorosana apakasi nya longolo kwatu gorosana kakona hakorosana kasi kuga ejizimba kukaji kati yeye inapeta kasi gorosana kuga ejizimba kuwa huguya hitabera ndani nya longolo kwatu na hitaji ide amerika tuna hiziku tungana nyani ide upadukana hina rosana kama kasi kuga ejizimba jakota nyambiri na kukui ini nya hongora nyambani kasi nyasera sura nya hongora matiti nyasera sura vopre nyambani bibir sura vopra mashishi ngulini kasi hapa jizimba jiki

0: hipodiga si jizimba ja uikota nyambire na kukuivu pare nyambani
1: bebersura.
0: Nakanala kambi kukuye hinga singu kuli doropa nguli nika ya serasura. Mwingi sika unga rikutula kwa longolo kwako hinga rikupezi saka mwenye longolo kunya inyambani iritimu. Nga maneki nukusuku wala ku ey longolo kwangu nya kukoleje kasi nyidu kumana mwako higisani. Hagu pezi saka amu. Kuloro kukaji katiyeji na hibeta kazi kutaza kubonga ka uwe unga atula kitendri yako kuba uhingisa kuka uranga wawu ukuromoku. Na ikusuwela kambi kasika uwe mwingi si umaneka kunukutangana samyako kukali tukula muhunu na ikuchitu. Matomanyi makateko andrani nyawumuwako silusa kunya sadi sina jimbili kabu nyawadi. Nga umwingi si ujipa kasi nukujimbidisa mwofa na ikuchitu tembela kabu nyawadi. Nga singu basi kulongolo kunya inyambani e ritmu. Udibale duwa kasi kuka kucheza volanti yako. Kupeta kasi uingi sa longolo kunya inyambani ritmu kasi nukucheza volanti yako. Kupa mbwaka kasi kuka zinzela nyazadi abu ukuromoku. Nga umwingi si ukuromoku kuka merkado na ikuchitu uringi si nyawadi. Ngu subela kwa umana zikilienti nyazinji kuka litugura muhuno. Kaidi bale kambi kasi ka uwe mwingi si ukuromoka si kuka kuunze. Nga umwingi si kambi ukuromoku kunu kubaha na rupi drir. Nuku romoku usona. Nuku tumajilu nya ukari. Na ikuchitu chenu hingu subela kasi litugu nyaladi. Nyu ingi si nyawadi nyalongoloko hikureselago kuka litugura muhuno. Muhuno kambi kasi hile gali hidi hambari kitu hipepeze hidi kasi kumu gaya inyambani kukujela savi kala zanda mela. Hikulutu piti ni katabu kasi kubeta kuramba muembi hitahenjela nayu maburu. Hijimbi ni kamu himani ni kasi uranganya kuhiramba muembi kuba hitahenjela nayu maburu kuka litugula muhuno. Muembi oyu hikunai aba kunugunu hinahenjela nayu maburu abanya longolo kuwatu. Hinga subuhi abanya hingira na imaburu kubeta kamu hinapela kasi kubeta kupuka jizimba ya ijimwejo kukurandela kasi hinawuya hita hingira maburu nyimu embi watinga muramba kukali tukura muhu.

0: Eji nyuma yiyu nyagizimba njamu embi hinga muramba kuga litukura muhunu kuba hita hingira na yumaburu. Kanga izo banyigane gambi kizuki ni hile gale yini gasi kuga umugaya inyambani gatabu kujira safu kala zandamela ubeta mu embi kuba hita hingira na yumaburu. Himumana mu embi hinai aba kuba hita hingira na yumaburu kuga litukura muhunu. Kuga mu embi hinga muramba kuga litukura muhunu hambariki hinga mana kuga litukura muhunu. Kugutaka kuga ata hingira maburu nyi itu adugui ungaganiru kukuinya kutako hai muingisi anatanyi bagasi kuga lika nanangu na wiki. Nyagu taku hai lina kinimani kuloru jikati egi nyagu hengira maburu nyumu embi watu hikonayo ava anadziga nere ya bunu kukui aku taku hai ikugali na kuimani eni jiru nyagu nyigira gufane rabasi nyumu ni kakadera cheni karakava nyigama cheni hoya hoya abaradi musambiche kuperakamu hinapeta kuziti chetu kulina kumani iwaku nujara kukaji pandiki hai
1: uyanu wa ingisivaradi musambiki lina keni jota jota nyigivelewa ya profisi ya inyambani distritu ya matiti zona ya juanki mariani ulu nyo mudoropani kanyambani mueletrish.
0: Hinapeta kasikunga ziti kukahali na ilinya jota jota lina lagunya uimbi omu ndiru na lagunya mapasi.
1: Lina la jota jota lina lagunya uimbi.
0: Kuka lina lagunya mapasi kuma.
1: Januari ujaimi.
0: Nga ya mbila kasi abunga alizega lina ilinya ujota jota utalite abunya uimbi. Ulimane hai nga ichamuse paduwa.
1: Nyimane jili naruku eni januari ujaimi nyona kukini kukini ya uemba kambi kini kini januari ujaimi. Vambi watu sinavaga radzea kuvarana kwa nukumana taku januari ujaimi januari. Nizigia kupia kini jota jota nizega lina la papa. Nilina langu nisipata walanga moke ni jota jota.
0: Ulizama kasi kubungula lina.
1: Nilizama kubungula lina kitu kama karaku.
0: Kujota jota. Kizu. Kizu jota jota aruku yivele kwa ya jipandikiri ya matiti i akumane yira umudero pandika nyambani. Umudero pandika nyambani utakara kugatu mwenye uembeliri omen lurura kie gamba titi utakara divisi eno kasi dero pandika nyambani.
1: Ya doro pane kanyambani nyimane yili kugumane gani kuzibishkatu bishkatu nyimane kukwana ku ya utmana zibishkatu kuyamatiti ngita tumia enso wana keni tumu ya ukungorunguzu distansi ya shapa zitapo zimgalu nyibweta wala nganyana nyimane kaku abu nyakara ku abu na nyihongora hai na njira zibishkatu zangu
0: kuyayeza ku umudero pane kanyambani uzudi nuhuti kasi tumu ya uimbi
1: utumu ya uimbi nyizudi nao
0: uzudi nao kukajipandigiri ya matiti
1: kujipandigiri ya matiti.
0: Hinapeta kama kuziti aba, jupungwana jikinyawu imbi, jukupele karini, nga hita musepa duwana kasi, jukupele karini nyamani kasi, jupungwana jikinyawu imbi kazi umane gano rumu imbiliri.
1: Ya, jupungwana jikinyawu imbiliri, jikidigira kama esh, nanga rinyimu duwana, njidu kukwala kwa hagana kusikotela, wa profesoru, mprofesoru mwanga banyi hivuza, kwa asadilu ni nziviola nye sikote, nyuhungwa ni yukote, abuwa bali huomba bali sikote ya bali, na wikira jiviola na kusikote, profesoru la gramaru, jatapanga ba gramaru kuenu, njidu ya urini, kwa adiantara logu nini kinasi, jikala bali nya narini wasi viola na viola na jinyaha muga mutu nya kurini nyo kwesa ngole hagira kinan hagira muzika hagira muzika karate jaitinta manega jawa amana wadandra muli nyasa kumunyidu kuhana nini.

0: asinya tsambe karata atisha ndimuhunu uri shavapa nyitsagese yakungudzo vathunya vanjongudzo
1: ulunga kane kuwe chipungwana jeje yiku peredishwa tunu wedza ku education musicale era wabauruma kasi sarani
0: ya education musicale kumene iliwe kanivovo adikunyigiria sinya sikowano sinya principal ya sinya giri kumaramba sili nyombeteya shavathunya vangishwa tudo ringa sivasiti kausogirusa karine sili nyikanyi dzakati sinya sinya sigasi ntedza dzinyunya morning su jujeteya sikoteya karate katsinyode kudzejanana karate sha professor lado render kwenu já a coisa a usar a educação musical primeira pessoa que é porque a do render com sininga bem grande esse
1: o que vamos jogar esquadro no tigolo e namorinha aura e a sininga educação musical que não é nada grega
0: né quando na isso zume o que usar a minha vamos jogar usar a gente que não morre na educação musical né o grega ainda na o último tempo ainda depois do calaca não tinha nada porque nem o que é nessa ainda o gola sempre com o guan isso corte a sangue vale o sol naquele
1: o vale já do que do que a vaja e nem precisa com ninguém se jikambero abakuku abaja ni nyina nyinota
0: ya sempre professor in educação musical do gramar abasta nyona ene pro era exemplo ngire exemplar wa salana
1: uganele kukubale nyako nudogere disha kutakara muimbi wenga upeli kuku ukara bailarino upeza kubale kabunga pera kasi kwea embele wenga kasi letra yunga izega waninje produtor letra ye yukute di karini yukute di kangaroro omwe nru yuona uroba hongo watepa kuloro kupeta kuziti kuzinzi muzaku zakute kangaroro omwe nru wakuzuona uroba hongo watepa
0: Nyidi kujimbi ya sempre ngidi wana walwa mekana saraki walwa ama walwa wako gira kigirana ya kono wako imaginari kena nga ima nyinga imaginari nini kala nyipi mesenzi mwana yangu inga nyitakisa nyipeza kena nga ima nyihongo kulumama nyihongo ni trash zimodelu nye zinzi mkena sa akwa wapwa bomba eyi nyihongo ya wapwa protoro kini chwe ngidi rumo kutakira sabiti kumane kumash value kuihoke kuyebi letra nyimudzaga letra kunyimuditare letra nyemba letra kuya ah, okay tabo shakata manega ufoshi yangu neni dziyoku classifier pali nyakuirini imutsakisa kuya antong bu yananya yadi nyarumeke ngira instrumentala nyini ngapunya phone nyibeka nyibetse kin neka dzitu kunyorini nyidudziruma nyabuni
1: uhongora bare kwa ruma kumanu wako uduhongo wabuni ba
0: eh ngidhongo nyabuni sha engini pata vika kinyidurumwa
1: makinga nyabelikai
0: ehe
1: majivaluri nyitsapa dzakona nyakuyalive o mwendru ikina ndichakona jingajireka
0: eh dzitsaponya live nyidirinadzo sempre nyidirinadzo tsaponya live pringidu dzitu kin karena nga bakobra ruma nyibweta dzitsaponya hongole uri mwamoli kenasa abanya hongwa bali nyabonyi tsaruma porque kanyitiki support kinyidu rumo kota jir saginan let azaga letro mama agira iwena imburi dina nyana letra yango
1: valuru kutawa kuwa kuhungora wenga wapo kuwata embelela angabomba
0: angabomba proje kanyuti gilo
1: kuhuona tange zoba iramu kizu
0: ya kuhuona ngwana tepe nyinga hangwanya kwa ikibali ne ngidwana kiasa ngwana ku batu watsapa hongwa balisha wangu jiti gilo wazi ya wabali nyara wakira ya kuinsha ini ya po kiasa nyata hebule ni zitsuni nyinga banyirinatu pale ni tanga ambi banyirinatu pa ya hatu hivi ya jaro mwamo shangidi ya po kini ngidruma nyimu ni ngachapao kuhungu higira letra ngakane ya letra hii nyakane ya letra hii asiletra kama kizu sugu yidi bembonito
1: enga yembera kasika mukukamwa kamune ungabera kasi ndani ya tumunya uimbe
0: e ni kuyama tsuka kale manje udzuta pia kunyibele wora nyinga kada sarino e nyibedza nyipeze kana ai na denga manyinga rini tapo haja kumushkwa tuno tepanga falseri papai asa kwangwa shkwa tuno era un processo sha duga kwa duga dzi final de semana basta hemana di shosho nyana ngitani ngwa semetikashi kinga bengera tsaponya shapa nyipeze kana nada emanyirini nyigira nini udzina nyina ranwa nini kudoshimiridza nove nyigira nini dzimusikanya na dzimbiri dzo dzinyinga kira nyenge hongwa ni vari vamavali nyapo kene manyirini tapi hanako ni vari kene manyamba nini munzi mumwe yango nyemba sha kumhidu kuti temba kukuhana ha vathu varini vatsaka kona vatsakedza musika dzango nini nyirini sha kumwali kuti ngenu meri yako puri kuti hongwa ni mani ni vama shivele ba ja kutamaneka ulanga nyana ne kitikinana ni pyakora no ni kustikinyana karatele ha na nyongwa nini nyahakana mahala na nyahakana mahala tika mpadukwana padukwana mtapwa shavanya kwapa sha nyungu sigire yana nyinkoza sha nyongwa nyenga sha studio ba kinyeta jara kinya ku eh nyungu jita bika baga sakala kinaka ya kala kala
1: ku kujera 2019 kala ulu ku muembelele e kukamwa kamunu ungatadzidu kuya umuembelele sha nyavidzo o mwendro kukamwa kaunya 2019 ungatadzidu kwapa ene sha udupera ku emba nyuku kala muembelele kamunya kwapa maneka nutilwa
0: ya kudushimilidzanove nyedego emba sisotivane ni mwana kwenye tapu hanyi emba nya coronavirus ikitapu haki tsakisari tigula tsapu sempre shaku babu nyipiagu zukuseza kuseza nyane keni ya ashiki jabu nyungu jira kinyane nyaku tsakisi watu nyaku tsambe kutamaneka kudushimilivinti dushimilivintu nyidika na wanye na wakane ya sinya singi na nyidika nyitapeza sha nyipeleza sha nyitamaneka mashu kuyi apartiri nya dushimilivintitrish ya kapusha nyinga badzipo keni nyungu emba sha sivu nyaku rene nyaku tsakisi kwa tsapu mutu nyinga sunguli nya emba muzika itapu apa tukawa kaya duga sempre ngurine yungu tsakisavata
1: uganeri ku 2020-2021 umaneiru nuku emba majuta manakambi nuku godora vanyana padukana kukudzibiti dzako hambarikini sizimba sako simanakakasina kuembera kwane nada

0: Ijigasi gambi jimbi jizimba hingani kwa kukamu embi watu hikunai aba. Ijizimba jie ijigasi kinyo jipia angari kuji palushago. Aba nyiru kupa nukanera kasi kuka segazana. Segazana silirini. O yinani jakona kwa jembera kasi jizimba jie. Ngai chamusera. O nga chamusera gambi kasi mu inji sakurom kukaya. Kuka adzite kasi. Ude emba kasi jizimba jie jikuka makamuni.
1: Ya, uzara kwenye emba jizimba jie hinya segazana. Kuku hido hongola. Era ulanga hinga ba hongo de hagana hagera hagano de verdade kudugelela watu batahagana hitawana kufuza umweyo ya senyor umweyo kungadiga kulalaga ya kubota tahagana digo utani jana nyenge duwa nane utarini utana jijungurene karato diga kurene kulagana jana ja bakuye ini ni preferu kunye diga nyitsala ha jijungurutun alenya kunye hongo aga ja nyuya ene sinyizegezeke ni kusagadzana singudiga kinane hakulila kuginane kusagadzana sidiga kuginane gukala magadzi kukisopota impesirene sihana jungwere
0: Apaudu taimba kasi kukasi ya zana sile na kusanaruma mapanguni. Mm-hmm. Sidiga mapangu sututuma kukufera jungwele.
1: Apaudu
0: tatala ya rasa zana sosu.
1: Kisi nyingatela kutasilaye.
0: Kulisine iji zemba kamu hini ngiduwego kukahu muimbi watu. Higunai apa. Hakucheza kasi kukahu tumu wago. Satsabu sisi tumu unya uimbi uhireselago. Sizimba sisi nyasipia uhireselago. Wagujira kasi kukahu litongalago. O mwenruo mpasizira akupasizirago kuepa. Parakaba parakubale uba umanega nugu anza.
1: Abunya sizimba sisi nya kugira kuri tonga lango nganyimwali musekitiri nya uzaranye panda nyimana kepa kabunya ngo kunyarine nya gira kizimba yinga simani musekitiri nya wangi sekitiri kwesegira karatu gira karatu
0: kizu kutuka dujele kasi musekitiri hambari ke tumu pasizire abanya kubete kota pasiza ndrana nya tumu akunya imbe anga kupasiza kugena ni jakona
1: kabunya tumu wangu kugumane ka musekitiri anganyi pasa kudzitsa pa kwepa yimbe gira karatu gira karatu gira karatu sempre kumane kana rikinane na romu no uri ni defesa yawo
0: kudika kasi si abunya bete musekitiri ewa ucheza tumwa kunyawu embe kwa wawu embelesi zimbasako ucheza kukuja 2019 kalu unya 2026 ungu jimbia karini
1: ya tumwa ungu jimbila kwade mbaru nyonga nyumwala musekitiri maji kasifani nuhu kala purke sobu garaza kuduka semana ni semano rano utakira kinane maji nya so garaza na rogu jimbia uba maji ulinya kumbaba upa nengi rano na nyama na duzinjo na nyama na kinyenjo kimana kurini kurenga sabao kasifani nuhu kwa
0: Kuku jota jota handrukwa mba basa. Ungujira kambi umbi utumu nya manza.
1: Ungujira umbi utumu nya manza.
0: Muli ujimbea unujira mitumu yago. Ungumane kasi nuganira kuepa. Ini handribasi unyu utigu. Nyungkoza kambi kuembelera mwa kupeta kasi kukamunya simoto. Kupeta kumunyirana.
1: Sempri nyunguganea. Na unyuro munga waga zipare kesa mbutu kamurini. Mbweta mutu nyagurini. Amuta kiseya. Kanigitiki. Kanumu chadu. Sempri ni nyungurini. Nyungujira ne kumuli nyitumagu. Gira zibishkatu zangu. Sempri nyungurini. Nyunguganea.
0: Jota jota boga nedu kue kuka 2020-2021 umaneje duka sinu kuturiki swanyana hambariki nukutusezula wanyana kupan vetaka emanyana ku emba ku wachai wangufa yuna nuembela kukasi wa imbi wakwanu wale wapira kubera kasi abanyanzi ya ii wa imbiro pwani ii emanyana kukajinya ii ema kumakanya ku ii vabmenangana waku ii kakasi miloru yao yuna nuembela
1: eni nyaku wambela litu nyaku wabu udishura redi kajuli kyoki yako ne unga maneji na utawa porque sempre wakutawa wama kweta urini angu tuka wana mutu kujuli yeye budu tuka jimuba nyisa minu areni azama kukuse ega kwe porque muito muito uma taka ukumitumu yako umomba taka chi
0: kidwa ukeza ku uru uwe jota jota kujela 2019 kala uru ku 2026 utakara ukeza yanani jamanega na jugu sega kasega inwa embi manega na muhusulugiriri hambari kidu manega na mustidwi yanani jamanega kwapo
1: woma emba kukupala ne a emba message apa kuginana ku message mais nguzunguzu kitaku kitaheba isa vambe Mirende ngusuwa na sosa.
0: Mungu tuma mirende raba nyaku imbili.
1: Wama hongwa kukanyukutu ya palo. Umuana na nasi hanu maja hongwa ganyaru. Ngusuwa na muna hongwa basa jika jika ganyaru. Shona bezo zitu kwas. Ubezo hudu kwas. Zumusika zai neka zipalo ulanga neka embasi nya palo. Masho tama neka na reni. Na nuginu ya palo na ganyaru. Shona nyembe kwa di ganyaru kukinani vau.
0: Eninya zitu kuchini si zimba si manega sana suta kisa vato. Manega na ganyaru. Uuru kue. Wari kumikamba. Wari kumikamba.
1: Mba uemba sili nyakupwale ne uyamaneka kamumbi muti nyakuka embisi nyakupwale ngusima na sosa uyamaneka ku unga embisi nyakupwale ka wonwa nga muti
0: mungu si wonaka inuba embi ku inuba embi sosa kini womwala batumsa ku mikamba kubaba wonwa papal kutunu
1: a wonwa papal kutunu zara wonwa jo katsi asadi buhari nyako nyako katsi wonwa wawa wona feni bale usunu yiru asasha
0: usu aningera kutsapa ubale handva tu vakona kule aurambaka kuba uyagira chimotsu chile akumaneka na kuganya ringu kuzu uye tangu ni WhatsApp wako siku yanga muramba aga manu WhatsApp kujutsungu
1: ya yeah, eki sempre oborambidu ne ule akuramba kule ne uota kisa kukua atakeba kukinane uyatakeba kubata usungu fana ungatakisa kukuhongwa kumukurani duwe zeka chapoza wala nga kurana ne mashina wasatakeba kubata utenjua azama kurini u kongkishtari kinane movement ulipara urini ukutakeba praminru gambe urini uranwa gambe kukuhongwa apu wabasibali urini uyabuwa kukumunyirani uyabuwa kira movement nya kutakisa wala nga kurana ule eki mindru kona ngarene kananga manekani matimba nya kurini akurana gambe maji ijidandisa kumu imbi kukua embasilu nya kinane nya kupare
0: Hiyo kundra kama kuhungura mahukisani ya mabuli atu Hinaweta kama kuziti wako uwe jota jota Ungumanega sinu ujira sumozo ndrani ya tumwa wenye uimpi
1: Ungumanega na ujira sumozo
0: Urunga buwa hai kuka ujira sumozo sisi
1: Vilankulu janyu hongode kuyegira kimozo Shaishai janyu buhide ni umu gaya nyambani
0: Ubuhide kasi nishaishai kasi kuka ujira sumozo
1: Uhungwa nyagira kimozo
0: Aba jinga urambisa kasi sisi zimba sago Ome nruwa hana kuku wabawa nruwa kadu bailarinu Punu nuutilwa kasi kuka kuhana Ode rano waka muku kasi zimba sago
1: Shaishai nyidirano kukungiwomu nyinga banyubulanayo kukinane Kukungamane hingativana Facebook Sempra nyirine Kukunganyo vira zimuska za Kukungi zish kutara Kukungi sempre tingi nyirine Nyirana muta kukinane Akuni zimuska nyirine Aanyumwe vira zimuska Abeza kwepa, para kubwa iki ni yuka ni problem, ngazara hibulisana nyuhongwa nyabo. Ijavila nkulu nyuhongwa ni nyama negana nyuromu ikutumu, nyama negana wajira haganu, kumu iki wakupaginani, wakupagitu. Ijaya kumu nyini muzika mwe, nyinga ya pati ya nikichopi, nikituwa nyana bali, ngusuwa na sosu. Na nyayi ninge, kubisha kumu kiva nga ba ipwa nyana yone kini muzika, ya wana ipwa ginani, wana ipwa na umulu, purike pa, jituwa nyana ne. Kawa waku inilu, waku inilu, waku inilu, kida ahimina, akumuuu Baku nada.
0: Awara chua nga kau. Wakuinilu. Uduga suku himina.
1: Gini kere kere. Perkiwa ni kere du wala. Perkiwa ni masau mwenye. Kwa hale. Tapanga kau penda. Wakuinu. Mwenye mbana wakuinu. Wanga mbela musika. Wanya mbana. Esa. Shaba baba lili na wanao kwa sini. Kine himina sa unu. Wakuu. Aihwe nasa. Ja. Bama negana wa duvidara. Wapeza kashumu ya ingu niya. Pizza gira nga ba hagana bara. Kwa yasa. Nyini nginumeri yako. Na ruu nginata rini. Nginata kome.
0: Kidu jota jota. Muembi wa umu. Gaya inyambane nyuzitikini angu vati wambikasi va imbe umu gaya inyambane ambarikini tigunu watu kamu sambiki nyumambi wabamazi nyama yigo awatiku kasi jota jota hina veta kamu kuziti wago jota jota kue mu imbe umu dorera kuepa uinyi veta kasi unga fana nai kuku emba alitulumedu
1: ikawa imbe wakuromu dorea uunyu na rumu mana nye emba nai muzika nguwana nyanga umu gaya umu nyanga bigger boss look raise nkusuwa na sauce
0: kitu
1: kama nekana nyitaki dunguzi
0: ikina nugi dorera kwa imbe wawa
1: nyaku dorera era talent bani talent ne nokuba ngo embassy nyo kurene nyakupwale nyakusitsakisa vathu vathapo
0: yakuchedza jikati jota jota haona kheto yo kukurega ungwadza kujimora jikatu mwendro ingakhalapa ungwadza kujimora jikatu
1: nada kumwari kujimora so
0: inapata kubuka apa nyamabuli yatu mashinga suduyi aba mu embenye mu embe benrakava hena jigava jimwe nyaku teke gishamura jigava jigava jinya prato perfrido yakutsa apa mu embe kujebi jikalango achidokorera kohodza akuboma higisunyima higisunya musumana i angu kodza kujudongisera ini nyipwidi kupane jota jota adiki kuhana diki kuembelera apunya kupule kumudusi kanyedzike nilisino ai Owa di nyiri pele?
1: Lisini lolo sa.
0: Lisini?
1: Asa nyi dandri ambi kukohoza jide develi gani wangu jiti gani.
0: Unachamu sela kasi jinanu ujukora kuhoza kuma higisunya sumana i unkoza kujudungi sela. Ngae mbele jinanu ujukora kuhoza kasi kukama higisunya sumana kukama higisunya sumana. Jinanu ujukora kuhoza.
1: Finali di semana ni finali di semana. Nyuwa kuhungwa paindana nyawe manyanza nyapota kidedeveli ngitapuwa sa.
0: Kidedeveli ngachamuse muingisi kwa kujudungi sekarini i jinani talvezu kukanera kukama kanerili nyaku vivugi.
1: Ya kidedeveli kanyinanga limana limbili. Napa kidedeveli uhoza kumua unga ba uhoza nguzungu ba ukotwa nguzuku wa fofu. Mwana nyanga fofu wanko mungi dandirini fofu nguzuwa na so.
0: Kids.
1: Sempiri nukuhongwa hawa kidedeveli. Mwana sumo ira katubu wa kabini maishu kukwe daro ungu kala kumani nyamani kidedeveli wo.
0: Nyidiwe ya lugu kupira warukwe kidedeveli jejungu kala. Manyanza jomu kujinji?
1: Ya manyanza inija nyungu ziti dishkina kenesa. Manyanza pa yomu hapa yomu. Maishu jungu kala manyanza kijugurumu ya kinginji nyana.
0: Kukunu wide ngayita musela ja uluwa hujudu ingise karini kidedeveli
1: yoke. Uwe wadu taji hatea wade uhinza wadu zunu mitago. Ubeza ura wadu magu kuyagu hutia wadu magu kuyagu mulu. Tia zunu mitago zivizu wadu zivia. Ubeza uzaka kidedeveli yaku negea mulu. Givizwa kwani umana mapanzi kwadu matemola madala wamba yiti bweta jota jota kusifinalisa mano na kimana
0: kids yene devere handu kutua kasi yeni nyakati yena nyamhagani ya zunume nyaki dogo nini
1: nyaki mhagani ya
0: enu kuga juto ngajangu nyaki tikini gisedede nyawa ujufanya jungu sama tinya agan
1: nya agan he
0: ah jinga kumana kama nyanz
1: ya yomma nyanz so yinga kulese
0: kulese ni jungu kara kuga maburu malandra kuhina yera kuna kupeta kasi kuta unoju puru parang kola hini unkoza kuji pura yede devere je
1: kande problema yo
0: kids kuga jikarangu je jikumana kuna kuju kora wekakai
1: ya kene nyamanega kumu ulinyo kuro museo unyomanega nyeka kini kamu nyimana kuna njuhota
0: ah ukaya wakara wenga
1: nyo kara nyenga
0: ijikarangu jago waku jidongi sera kasi nyaki dedevele ulu uwenga waku jupeza kasi kuka ziminutu zingani izu jukora kuchitu
1: asa kita dewele kajukweza nizara mnyo anita yupuwa logu litsigulolo tenki jibelo
0: waku beza litsigulolo
1: ii tenki jibelo porque asa kita dewele chungu tampa nga tukasha jidibega
0: hayu waku ubeze lugu dongi sera kini kolisensa
1: sopo tuko mubuhiri baje asa abu nyagiru kimu ya kinju wala kunguza pangina kini kinani basi nungu hoza basi
0: muembuwa tu hinga muramba kukali zula munu arukwe agora jidedewele akungwa kasi painda nini abeta jidedewele atajipura kasi kuga atajipura kasi kuga zinum hinga sipa uji kukutuka kama dujele mutu kukutuka dujele mutu kubeta kasi kuramba kasi wakomba tumuwa kunya uimbi ambari kasi kuya henjera na ikasi tumuunya uimbi angakuma na kasi kukama tinga muni
1: huwa manega mutu oku ya gula huuma nega nisi zimba sangu anganyi zamete anganyi mana ku WhatsApp omu ndusha mada satavu silu si disponível so podi kunywa tsiya numero yangu uya anakutsakiswa ki kumitumu yangu o adori ya kuiwona kuva fupi mwendo kuhitahakana naye kwa likirikilo nyahakano ini nywa mu disponible so podi ngira kutsiya numero numero yangu nya WhatsApp nya kuwopota sizimba i 84 69 27 99 3
0: ngai pindra kuva mwingisa ro vakapunya kwa numero
1: 84 69 99 3
0: Limonji de kasi jota jota kuku no zume de kasi kuta hingira maburunyi etu aba radio Mosambiki kitetsiye nyamba
1: Nibongi de radio Mosambiki kuku na munyira mbide kunyita hingira nanu litsikula muhunu inyidivota kulo sedzela ngilo sedzela sister Liliana kutepona yeye ngilo sedzia Black Z FG Putu faraji kuromiyoyu kanyukuti vali nyipeza Nyilo sedia watabu ziparizangu watabu embeliri wa umunyambani Vanyipu wago na wanyipu wago watabu wa ingisiva Nyipu wago kutepu ye nyunguvalo sedera Nyilo sedia wa mamai wango wavili Mamai Gilda ni mamai Sandra
0: Ibo njidi kasi watamu ingisa bo ingi Sandra ni nyamaburu yatu Kuga litigula muhunu nyimu embi watu hinga murambako Hidupoka sima higisu nyamaburu yatu Ijikati niju kukujitutu midindra ni nyarongoroku watu Jumali jimbi jiri nyaku hijira muingisi Hidushu hiriku wa hikarana nago kugate punya inji abanya longoro kwa tugresela simbisi zimba hambari kitugresela bambe ba embe majikadi yariki ehehe kupeta kasi ungani ngira kuranga bangana ku ene kanyi emi kuranga umo kulori hinapeta kama ku ema kaba nyi longoro kwa tu negutimbesa ku ya kasi kugasumana witaku nyi umbi longoro kona ikuchete bonye deka uwe mwingi songa manega nuhi bangalaza abanya longoro kwa tu wa muhunu nya inyambani e ritmu na nyuguchen kabunya longoro kwa tu wa muhunu umane manzanika in Jeremy Francisco chau chau kala sumana itago nyi ugumbi longoro ko ungalusi
2: inyumbani inyumbani inyumbani inyumbani inyumbani inyumbani inyumbani inyumbani inyumbani

Mangi swara di Mozambique lo sede uyani ga mitumu ku kitonga ya serambo saltsula muhuno serambo nya man muhuno litsiku 28 nya nya mayu makanya 2026 mitumu ku kitonga ya ngola kala jikati nya dzi 15 ni 54 minutos na nitemba nya ketu mingi se wakuta una ku londrora serambo nya sadi ubambika radio Mozambique uibana kupfukani kupimu nya 102.1 MHz kile ka kipani kile jao muwini 89.9 MHz masinga 88 markena 89.0 kisiko 88.0 funya loro mdoro panika inyambani uomu ku 101.6 FM stereo uibana gambi kapu nya www.rm.co.mz mwenro RM Play u aplikativu ya Radio Mozambique simbar kapu nya www.rmplay.co.mz Mwingi suwa Radio Mozambique mitumu kukitonga ya kupele karati kaleje katinya zi 15 ni 54 minutos na nikudogo rera kuketu mitumu ya tuina kubangarazi kuzinzi ya zili nya zali hako pweta gambi kuketu Radio Mozambique ari uye anakupohera merkeni anakurasiako mitumu yile ino takisako abunya ikitendri yako Muhuno 29 graus Celsius nyama kalinya jikatum dorupani kwenye mban kando kupisa kando kuzidzira sawa yeza kubana hina kubelela kanangu nya kirami kuna kamo singulo mbako vikasi ulandrisa zinzenya kutsarangani kanga kupweta kulumukera madwari nya kuhambani hambani lipine kune mambe ni mambe ya matumbu nuka kumahungu nya nangu ya kona nya kirami wakubangala tuwa mwingi sika sila musese kwa albinu saida melia ideral to minute wa mkapo nya wane malu ngele nyamtini ukudokore kwa hatu kukunya kubana Radio Mozambique anakubu hera kuzinzia zili nya zani na uzitu kuwe hiwamu hatabu kala jikati nya zi 15 ni 54 minutos abu hino kuninga kumahungu matakwa antena nasional kunukunu kulimi ya kiputukeze veza higuninga mihungu ya mahungu yali manu kurapa kujikati nya zi 15 bar Radio Mozambique na tuna magazine magazine mongola kalabu pavini kusega nya mitumi ya tuku kitonga ba Radio Mozambique na yegudu nruksa ketu kujikati nya 15 yoras na kuninga mahungu ibeze kuninga longo loko uyele nako ni uomi ni mapanyalo yale nyayari mwingisi uyani ga mitumu kujitonga ya Radio Mozambique uyani ga mitumu nya zingungwa

0: kumana nilivandre ungaluzi longoroko mwama mwama
1: vanyama yare vango yete ku hambarisa mithumi yao soki vakudzi hunzisa vambe vadzaya ngudzi vatsani malitenya kwani hingufana majinya vangi vango yete kha mithumi ya mani ki kuyinani aku asiwuyi adaka bera pina nyamitoki oza apa hali pano nambara vala vathumako kwani ukhu kuprove dude vangu sidi soki isira umhunu mapangu masitiyi orgulho kudzungudzu enonga nyama yake porque koma ungane pani hingufana ja vali kha voti ku uti mapalavra ekhaya mwamba
0: Mama, mama.
2: Tá a fazer aqui no programa Zumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba!
3: Soar do piano e guitarra.
4: E cá também que assina em 15 horas e 13 minutos. Irmã da Mahongo Mangatani, Nelson Francisco. Agora, a mãe que se fala com o Sumbudo. Agora, se é com o Pindar, com o que se verá o Inga Sinhawali.
5: O Sumbudo.
6: Samuselo Nhatumbo no Coato.
5: Sumbulwa
7: wanki sinya koloki kukide kukide kampi hiwa mwa panya longolo kusumbudwa usumbudwa muhunu hakuuma na ngubeni ngubeni lituguli mwedu lima nikaku manyikeni tsaturi burahuri lanya nombiliri ja ramanga tunu kizuri tulo kizu ina bura baba kuli manilina
8: Kenemba wa rungu, limbi kini Konstantino rungu. Ngisumbudwa ya ngubeni.
7: Uwe babi rungu unanirisao?
8: Nyuona masuka.
7: Wana mani?
8: Nyuona masuka.
7: Masuka. Ngaibara, risao lilaku wagu tamusera. Wakanira kupa kumani, wamani, wamani. Nga tamusesa tabu?
8: Kenemba wa rungu, rungu ambate saisi na masuka. Shali sahole na masuka ile uzali mane open masuki tepunya dzinyipi dzidzinga mane kagale nyamangunu naona magigwani havavovo vasuoni soso kago anyipingo dzotala apo hina hasuka anyipile yamangunu ingata ikota isuku mane kutumuno kale lisahole na masuka ile
7: apare ku masuka kandi kukusuka na
8: nade kandi kusuka Hwa suka hima kaya kuchaba nyipi ya mangunu.
7: Hapa kino wa masuki?
8: Ja hitamani ya kaumu gambi duwa nani nyipi ya ngungu nyani. Duwa na kumakwakwe. Sinyamba kwa makwakwa si. Kitaa nguduwa na nai anguzi hichatiari nguyo ngungu nyani. Duwa na kumakwakwa. Sinyamba
7: kwa maramba. Kwa katimaramba?
8: Sinyamba kwa katimaramba.
7: Sigira kufuma?
8: Sigira kufuma kama. Kisinga duwa na nai. Sahi ningwali na nyopo ya wana makwakwa gambi.
7: Masugi makwako.
8: Masugi makwako.
7: Ngakare kudzinyumba dzikomoka pakana masugi. Vana masugi vangu maneka vana rana mani kambi kutikasoza.
8: Vana masugi vangu maneka na rana wabukwana nyambi. Vana koma ni nandra wakoko wakale. Wadidu wana kusibia. Sinyasi mbihu. Ja kutumane wako wala mudo ufumutunu. Wabala mudo ufumutunu. Inu sisani muta ketari kukizu. Uwana kudwa ni sasa nangia suduwa na kusibie sinyo tegele, sinyo pomansi. Inu sisani kasibidri. Kenu wana nyambihu.
7: Ja mukaka mkarata. Ja ukutikuku nyo sumbudwa baba. Ngubula ni wambi watu o sanana sangu ngu sininga.
8: Inu ngubula ni sanana sangu. Silitili hunzu ratu. Ambaro zipare. Ngubula natu.
7: Ugira karino. Uembe kawinyo.
8: Nyewe mbeke ni kutini ni hunzurato. Izulu uromukidu, masuge, makwakwe, nyambihu. Kahedzea gani ito hau. Wana ndiri nundrui.
7: Matuka mudzeka ana kuririna?
8: Sungulole, sopo taula ndisado mnya unganga. Brigyana na yowele kwa ginafa.
7: Sungu tuka sigirega wako pazama sanana.
8: Sungu girega samba landisado usingala gati.
7: Ulandisado uiro kata?
8: Basha hisi tete ni nguzi ya angaza manu ule. tikita bema dzingangano ukiretedwa kusangala kadzi wakona vautidwa kudzinganga gobereka yana yina yana hem
7: ikagina norwasu yitukulona nyambi
8: zawo patala ulogo ukanyi utika ukwadi zvairi
7: ngaipara baba kudanruwa
8: kudanruwa wangu inyo misukwente trisha
7: na majukwe udandred hai udugyed hai udandred karir udandred na hoja matrajari udandred na kutuma kukubata wata jina nunga dandreki
8: inyo dandra kukulima niku hoja madima imbi nye ya lago ni mikoku nye ya lego
7: wanana wako wanana wako
8: wanana wangu nye hebuda tu kwa arta klasi nyejika
7: hebuda
8: ngubini shikuwa tu
7: kukiana mga muna haka na kiju tupi ya koni
8: haka na kuwete bola nishokare duchuwa nishokare sili nyanya nyapa ni uringe zezu karusu zia nyapa ni rapa
7: ukoza kusertari kipada na
8: hiriba kusertari hidehebo doko wangani
7: umu wano katiziba panzi kama muna wapanya kuma giri indri wa
8: na adapa kuparti yangu ni kanyaka ya mawana magiri indri uriki ndani soko wa vovo tepo ya jimbe nyahagana kufana sana nzini sona kwa kakiri wa rabo jimbia wa hagana ingi uga unyu katimito tono pwana hongo lukunzi nitapeko dandra nyana wanyi nga tumunyo limisi zimombe
7: zinombe unga bana ulimisa ere zandrangano defiseta
8: kentangani za vovo
7: kwe uroku uridandra kaya kuba unari kuhuni ya pwenye reswani
8: nata hanyiri nga reswani ya wakisumbu wapo vovu yu kagaweleka papaya wangu wa falisiri angisiri nkano vovu kama anu yu vovu falisiri ni mantano wangu
7: karudu weleka kuhanu uya
8: ee dada ranganu mnyukuro vovu kwa angu yunga mpetu nga vovu kuya sashara kipetu ya wakiago iki mnenya kufangwa kujia munga ringisi kanyi ringisi kanyigiri sinyo kwa kile migoko po inatunga ee kanyigiri so
7: kautungi ngoko
8: kautungi ngoko bosho koko koki uruza
7: ja yele telumunu ningago awanya wako kile yako migoko
8: ee nyo embeka muruza atumoko kwa migoko dundurugani kuyala lukoko para kira futuru para sana sako
7: ungu jira
8: ina abu nyiko kwa ngoko kuwana kenu ukumbi nyo yala migoko janyo na migoko nyohoza wambi ya anko ni
7: Ja ukaneli kushara unani washara nyawasinye nyawadu wana
8: ina wawararu
7: matikona ya nyawangi kawa huru kuninga marina nyawashara wawo wabanyari nyari sahura anu inu mungu ningana marina
8: inu ingu ningana
7: ila kukamu nyatumbunu
8: na ingu mani inga kumajiri
7: kwa kuima
8: kuimbati
7: wadzumeru
8: wadzumea
7: kahiru nyapwa hasa mureki timbati ana
8: nada nyisongo le madisoli nya semana zo so danda kamukwati
7: Ja babi ngai embera kwari udandeli kuolinisa tsinombe kohana si hana sibawani zibungi
8: dando watu sidiru mwalo so so ulikabinyo wana kusana na sikimbe ama sungu irene wa hana etukaya danda kiso itukuli imakamu
7: Yina nunga fuma magayu?
8: Magayu yu yina ni mfari yini tindelako. Pikizunu mnyikule ya dizumu nyumbani. Urunya hakula migongo. Para kuhisi muri matapa. Pikibegi ubegi rame. Yamba hakula migongo yi. Mana mora matapa nyusansi ya konzala.
7: Ta kuhu kengea unga kukira kurunya kumu. Uyi hakula ya migongo yi.
8: Munu kama urunya hakula yu. Para nyitama nika enu mnyuromo. Nyupeko hakula. Nyamba hakula monyongo kana wabisa nyongo ayo nyefitifu ya ndangano wangu
7: ungehebuza sana na saku ulipaza
8: ungehebuza kamu ibomba kumashi yege hebuza kamu kini urubomba unahoza gila na mwanangu mashi simbi somu shikuwa tunu kaisema nisa tabu para kusilima hundi
7: ja ungingise radiba
8: Radoli inga nyefe
7: Mujuru ingise galika
8: Mba inye ingise
7: Kutiri zinzi munga bono zikora
8: zeyo zidivara babo
7: konga bo ukora wa mcheka walishandrilanga kani zibadura
8: ah zibadura ilibangi hakana kiyote pako
7: ungutaka kwa zibadura
8: ungutaka pa jingo gani silusi.

0: Timbila Muzimba Zakuka Longloko Ala Hamadutini Bungili na Kulur Madota ni Masingalakati Atkuin Hileka 22 horas já Moçambique
1: Rádio Moçambique Inhambane
0: Ekulanzela Horácio Romão ni Mahungu ya Osico
2: Mahungu ya Inhambane.